RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba.

0: Dengarkan
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
4: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
3: Hah, maksudnya gimana?
4: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
3: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
4: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
3: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
4: Ya yeah.

0: Moment terbaik kamu. Prodia FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, it's everything you are, teman-teman Pro2 dari Hindia yang barusan kamu dengerin di 96,3 MHz Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di jaga, kok jaga sih? Pro2 Headlist sampai nanti di jam 3 sore, teman-teman Pro2, kali ini barengan sama Fajar yang bakalan mengudara panjang. Jadi kapten kamu selama 5 jam ke depan nih, teman-teman Pro2 di penerbangan 96,3 MHz Pro2 RRI Wamena yang passwordnya bakalan tetap terus jadi teman terbaik kamu, teman-teman Pro2. Banyak kabar yang menggembirakan ke hari ini di awal pekan hari Senin. Dimulai dengan Argentina yang gagal back to back dan hasil final Piala Dunia 2026 tahun ini mungkin tidak diprediksi oleh banyak orang gitu, teman-teman Pro2. Sampai kita bakal ngomongin Spanyol yang borong penghargaan piala baik individu dan juga tim di Piala Dunia 2026 gitu ya, teman-teman Pro2. Dan tentunya gak cuma itu aja, karena Fajar bakal nemenin kamu juga sama playlist-playlist enaknya Pro2 FM yang udah siap banget buat nemenin kamu. Dan kamu dengerin tentunya lewat streaming di www.rri.co.id ataupun lewat mobile application RRI Digital. So ya, enjoy kali ini barengan sama Good Morning Everyone secepat mungkin. Tapi kamu gak perlu cepat-cepat. Yang penting tuh semuanya terkontrol dengan baik, aman ya gak sih teman-teman Pro2? Masalah pace kayaknya belakangan deh ya. Biarin deh orang-orang nyampe finish duluan. Toh, hidup kita gak ada time lainnya. Setuju gak tuh?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 10.34 nih teman-teman Pro 2, rame banget tadi pagi gitu ya. Sampai-sampai nih BTS, Shakira dan juga Madonna juga tampil di halftime show final Piala Dunia 2026 gitu, teman-teman Pro 2. Wah, ini bisa dibilang untuk pertama kalinya ya FIFA menggelar halftime show di final Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2. Dan tempat pertama yang kedapatan adalah New York New Jersey Stadium, teman-teman Pro 2 ya. Pertunjukan ini tuh dimeriahkan sama sejumlah musisi dunia juga yang udah Fajar sebutin tadi. Ada Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, sama Chris Martin juga gitu, teman-teman Pro 2. Nah, si presiden FIFA-nya sendiri, Gianni Infantino, ini nyebut kalau halftime show ini itu sebagai momen bersejarah yang memadukan sepak bola dan hiburan di panggung terbesar dunia gitu, teman-teman Pro 2. Wajar lah ya teman-teman Pro 2 ya, keren banget. Recapnya gimana nih Jar? Waduh, recapnya gimana ya? Recapnya jadi memang FIFA ini menghadirkan konsep hiburan yang selama ini identik dengan Super Bowl, teman-teman Pro 2. Dan sekitar 11 menitan gitu deh, panggung di tengah lapangan ini berubah menjadi pertunjukan musik berskala internasional, teman-teman Pro 2. Madonna, dia jadi opening act, dan dia ngebawain music, teman-teman Pro 2. Yes, lagu music. Terus dia juga tampil bareng sama DJ Stuart Priest, yes. Sementara di situ tuh ada momen Ronaldo sama Ronaldinho masuk lapangan mengenakan mobil Jeep tulisannya tuh Maestro gitu, teman-teman Pro 2. Gokil enggak tuh? Ada yang nonton sebelum nonton sih kayaknya di TikTok bakalan rame. Terus suasananya seketika berubah jadi amat sangat megah, teman-teman Pro 2, ketika Gustavo Dudamel ini memimpin New York Philharmonic sama Simon Bolivar Symphony Orchestra, dan mereka tuh ngebawain Seven Nation Army, teman-teman Pro 2, karyanya The White Stripes, dengan iringan parade bendera, terus tata cahaya, penampilan karakter Muppets juga hadir di situ, teman-teman Pro 2. Terus K-popnya kemana nih Jar, si BTS-nya? Wait, sabar dong, sabar. Jadi BTS ngelanjutin pertunjukannya setelah itu dengan ngebawain lagu mereka yang Dynamite, teman-teman Pro 2. Dan bisa dibilang tetap dengan ciri khasnya BTS, ada koreografi di situ yang bisa dibilang koreografinya ini memukau. Waktunya kayak yang nonton tuh kayak ikutan goyang gitulah, teman-teman Pro 2, karena emang sangat energik. Dan BTS tuh pakai kostum merah sama hitam ya. Merah sama hitam, enggak tahu deh maknanya apa. Persipura Jayapura. Enggak ada hubungannya kali ya, teman-teman Pro 2. Setelahnya barulah Justin Bieber yang bisa dibilang, karena tadi udah up gitu ya, Justin Bieber tuh beda gitu, teman-teman Pro 2. Dia ngebawain Everything Hallelujah tapi versi akustiknya aja gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak ya udah sederhana aja si Justin Bieber ini. Apaan sih Jess? Iya, dia benar-benar ngebawain akustik. Ya udah gitu aja, dengan permainan gitar gitu, udah cukup seorang Justin Bieber. Terus lanjut lagi, ada Shakira sama Burna Boy dilanjutkan, teman-teman Pro 2, puncaknya banget nih Shakira sama Burna Boy yang memang mereka ngebawa lagu resmi Piala Dunia Dai Dai itu, teman-teman Pro 2. Keto. Ya udah deh, saya mau nonton kayaknya. Saya mau nyari halftime yang 11 menit itu, semoga ada. Biar apa, Jer? Iya, biar ikut nonton karena tadi enggak sempat nonton. Enggak, tadi enggak nonton, serius aja. Serius, tadi enggak nonton beneran. Ya udah sih, gitu aja. Oke, kita masih lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Yang lagi dengerin Pro 2 FM, kabarin Fajar lewat WhatsApp. Oke?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Jadi sebenarnya kita ini siapa gitu teman-teman Pro 2? Aduh, pertanyaan yang kayaknya bakalan punya POV masing-masing gitu teman-teman Pro 2. Tapi akhirnya POV kita sama gitu ya. Maksudnya Jar, POV kita sama ngelihat Piala Dunia 2026 berakhir gitu teman-teman Pro 2. Spanyol beneran ngebuktiin kalau mereka tuh memang tim yang paling konsisten di Piala Dunia 2026, dan semua itu lengkap setelah mereka tuh resmi menjuarai turnamen kali ini usai mengalahkan Argentina di babak extra time dengan skor 1-0 di laga yang digelar di New York New Jersey Stadium hari ini teman-teman Pro 2, tepatnya pagi tadi gitu kan ya. Bukan 90 menit, tapi 120 menit full of tension, teman-teman Pro 2. Saling nahan, saling hantam. Gokil ya. Spanyol literally nguasain jalannya match dari awal sampai akhir. Peluang demi peluang juga terus diciptain, tapi Emiliano Martinez mampu tampil epic di bawah Mister Argentina tentunya, teman-teman Pro 2 ya. Namun bermain 10 orang ternyata cukup berat memang buat Argentina setelah Enzo Fernandez juga harus pulang lebih cepat karena diganjar kartu merah di ujung babak kedua. Alhasil ya di babak kedua extra time, Ferran Torres ini tuh dia mampu menjadi pahlawan bagi Spanyol lewat gol yang tidak terduga teman-teman Pro 2. Jadi dengan hasil ini Spanyol menambah koleksi trofi mereka setelah Piala Euro 2024. Gokil. Congratulations buat para fansnya Spanyol. Tapi please, okay, euforianya kalau saya sih maunya jangan bikin ribut ya. Pagi tadi udah dengerin orang geber-geber motor, coy. Oh my god. Tapi ya udahlah ya, euforia juga udah.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama, aku juga suka, ya pakai aku. Saya juga suka sama Discoria Lolel Manino Eva Celia with Krisha, teman-teman Pro 2 yang kamu dengerin di 11.22. Cakep ya angkanya ya, 1122 gitu teman-teman Pro 2. Bisa-bisa aja lu jar nyambung-nyambungin gitu kan. Ya kan kalau 1 tambah 1 jadinya 2, terus 2 tambah 2 jadinya 4. Oke, fine. Jadi kesimpulannya apa? Enggak ada, iseng aja gitu teman-teman Pro 2. Nah, selama sebulan kebelakang gitu teman-teman Pro 2, kamu cukup lumayan ngeh enggak sih sama postingan-postingan FIFA gitu teman-teman Pro 2? Yang mana postingan-postingan FIFA itu tuh pakai bahasa Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Sempat ada yang ngeh? Ada yang ngeh? Saya waktu itu kayak apa ya bisa dibilang kayak ngerasa heran tapi kayak oh ya udah sih gitu aja gitu teman-teman Pro 2, nggak yang langsung nyari tahu gitu teman-teman Pro 2. Dan ternyata barulah hari ini saya dapat jawabannya teman-teman Pro 2. Jadi ternyata tuh FIFA punya konten kreator khusus Indonesia teman-teman Pro 2, namanya Muhammad Rafa Zulfikar Putra. Dan salah satu tugasnya adalah ngebuat warganet Indonesia tuh relate dengan konten-konten FIFA secara organik, teman-teman Pro 2. Okay, thank you Raka. Strateginya sederhana aja, teman-teman Pro 2. Tapi bisa dibilang sangat kalkulatif. Jadi si Raka ini ngegabungin brief global dengan cara Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah konten yang mixing momen Messi dengan lagu Aldi Taher. Oke. Itu. Terus captionnya pakai bahasa gaul Gen Z gitu. Dan postingannya tuh kayak, ya udah kayak terasa dibuat emang sama orang Indonesia, bukan organisasi sepak bola internasional gitu teman-teman Pro 2. Yang ternyata nggak jarang. Kalau ngomongin Indonesia ke sepak bola internasional kan bisa dibilang kayak amat sangat jauh banget lah ya sama keseharian kita. Apalagi mungkin perbedaan waktu, terus juga kalau kita ngomongin Piala Dunia kayak wah kapan nih Indonesia masuk Piala Dunia lagi gitu kan teman-teman Pro 2. Nah, dan ternyata nih teman-teman Pro 2, yang bikin semua orang terkesan itu tuh bukan eksekusinya. Iya, tapi adalah kenapa FIFA melakukannya, teman-teman Pro 2. Ya seperti yang kita tahu kan, Indonesia tuh nggak lolos Piala Dunia, tim nasional kita masih di ranking 150-an dunia, tapi ternyata FIFA tetap investasi khusus untuk menjangkau pasar Indonesia karena satu alasan yang sangat-sangat sederhana, yaitu ratusan juta warga Indonesia yang sebagian besar penggila sepak bola adalah market yang terlalu besar untuk diabaikan, teman-teman Pro 2. Dan cara menjangkau market sebesar itu bukan dengan konten global yang one size fits all gitu teman-teman Pro 2, ya one size fits all gitu, tapi dengan location strategy yang bikin audiens Indonesia tuh ngerasa kayak ini dibuat untuk aku nih, ini dibuat buat orang Indonesia nih gitu teman-teman Pro 2, dan bukan terjemahan atau bukan diterjemahkan buat kita orang Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Wah keren sih ini ya teman-teman Pro 2. Ini tuh kalau dalam brand strategy disebutnya tuh sebagai cultural fluency atau kemampuan brand untuk tidak sekedar hadir di pasar baru, tapi benar-benar bicara nih dalam bahasa budaya pasar tersebut gitu teman-teman Pro 2. Jadi bukan masyarakatnya yang dipaksa ngikutin si brandnya gitu ya, tapi brandnya yang ngikutin pasarnya, marketnya gitu teman-teman Pro 2. Wah keren sih ya, siapa yang baru ngeh? Si dia gak masuk final lagi. Tuh kan, ku iri pada Kilian. Nah, ada yang relate sama itu. Terus ada yang dia pakai foto Netherlands, pakai foto apa? Norway. Terus tulisannya di situ ada Wong Norway maksudnya? Atau apa nih? Gokil ya teman-teman Pro 2, ternyata itu dia di balik postingan bahasa-bahasa Indonesia di akun resmi FIFA. Ternyata memang ada orang Indonesia yang jadi konten kreatornya teman-teman Pro 2. Kebayang nggak tuh teman-teman Pro
sampai saya belibet. Kebayang nggak si Raka dibayar berapa sama FIFA, teman-teman Pro 2? Ah, kok bisa sih dia jebol jadi konten kreatornya FIFA ya? Penasaran nih triknya. Ada yang tahu akunnya Raka nggak? Ada yang tahu nggak?

0: chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Amerika.

Ada yang masih ingat ini lagunya Samson tahun berapa, teman-teman Pro 2? I Love You judul lagunya, silakan kamu cari sendiri aja gitu teman-teman Pro 2. Dan sekarang udah tepat jam 12 siang, masih bareng sama Fajar untuk Pro 2 Headlist, nemenin kamu banget nih teman-teman Pro 2 di 96,3 MHz sama juga lewat mobile application RRI Digital. Kamu bisa banget dengerin kita juga dimanapun dan juga kapanpun selagi kamunya terkoneksi sama internet. Oke, nemenin makan siang. Kita buka jam 12 siang ini di Maxi. Makan siang barengan sama Pro 2 FM, barengan sama Pro 2 Headless juga. Ada Ariana Grande, kita pilihin buat kamu. Single terbarunya dia, Had That I Met You Love Me, teman-teman Pro 2. Selamat makan siang.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2 Wamena.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Now, tamu kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
2: Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Apakah ada pertemuan
2: dari tamu kita? Tamu kita.
4: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
0: Teman terbaik.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. 10 menit lagi menuju ke pukul 1 siang gitu ya, teman-teman Pro 2. Yes, sekarang udah 12.50 dan kamu masih sekali lagi dengerin Pro 2 RRI Wamena untuk Pro 2 Headless, teman-teman Pro 2. Ah, ini infonya seputar Piala Dunia semua gitu kan ya. Apakah karena memang saya mencarinya Piala Dunia, jadi sosial media saya penuh dengan input-input Piala Dunia gitu, teman-teman Pro 2. Apaan sih gitu kan, apaan sih gitu. Oke, teman-teman Pro 2, kamu kenal ini nggak, teman-teman Pro 2? Kenal siapa, Jar? Enggak, saya nggak mau ngebahas itu, teman-teman Pro 2. Jadi, waktu Piala Dunia itu saya sempat ngebaca tim sepak bola mana gitu deh, pokoknya yang dia tuh jadi kayak ritme olahraga atau ritme latihannya tuh memasukkan yoga gitu, teman-teman Pro 2. Jadi yoga dimasukkan ke ritme latihan salah satu tim, saya lupa tim mana, ketika Piala Dunia gitu, teman-teman Pro 2. Nah, kali ini di sosial media lagi rame, teman-teman Pro 2, dari 17 Juli yang lalu, petugas damkar pada ikutan yoga juga gitu, teman-teman Pro 2. Jadi setelah apel pagi, ya kan, di hari Jumat tanggal 17 Juli itu, terus langsungan tuh para petugas damkar ini pada disuruh yoga gitu, teman-teman Pro 2. Ini petugas damkarnya di Kecamatan Pasar Minggu ya, Jakarta ternyata, teman-teman Pro 2. BBB, bapak-bapak berseragam yang pada yoga gitu, teman-teman Pro 2. Ini jadi fenomena yang cukup lumayan menarik gitu, teman-teman Pro 2. Tapi setelah saya tahu, kalau nggak salah pokoknya sempat berseliweran di FYP TikTok saya juga, kayak yoga itu juga ternyata bagus gitu, teman-teman Pro 2. Kalau apalagi kalau misalkan kamu itu olahraganya angkat beban gitu kan, sering banget angkat beban, yoga itu tuh salah satu cara untuk semacam kayak ngebetulin postur-postur gitu loh, teman-teman Pro 2. Saya lupa itu ada di TikToknya siapa, tapi kayak pernah ngelewat gitu, teman-teman Pro 2. Tapi balik lagi ya, preferensi lagi nih. Yoga buat cowok tuh kayak agak-agak gimana gitu kan, teman-teman Pro 2. Tapi kayak ngelihat cowok-cowok yang badannya keker terus pada yoga dengan tubuh yang meliuk-liuk gitu, kayak tangan bisa masuk mana, kaki ngelipet kemana, terus yang posisi kepala di bawah, kaki di atas, itu macam-macam, kayak wow, keren aja gitu, teman-teman Pro 2. Ini sempat viral di sosial media gitu ya, teman-teman Pro 2. Ada info viral apa lagi? Coba langsung kasih tahu Fajar aja gitu, teman-teman Pro 2. Kalau ada lagu yang lagi viral dan kamu lagi suka banget, boleh juga rekomendasiin ke kita WhatsApp aja.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Bebi.
3: Ini kan mau baca berita yang dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekarang udah pukul 13.39 menit. Yuk lanjut teman-teman Pro 2, masih di Pro 2 Headless juga. So, mana nih? Oke, kita masih lanjut. Tadi Fajar mau ngebacain satu requestan Anggi Kalfarho yang remuk ya. Nanti kita puterin, udah Fajar siapin juga. Sama disusul beberapa requestan teman-teman Pro 2 yang lainnya. So, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Wamena. Karena Pro 2 Headless-nya bakalan on the road sampai nanti di jam 3 sore aja, teman-teman Pro 2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ada Hindia, rumah ke rumah. Belum saatnya saya ke rumah, teman-teman Pro 2. Untuk sementara rumahnya masih di studio Pro 2 FM dulu gitu ya, teman-teman Pro 2. Cuacanya panas, tapi tetap ya, anginnya cukup lumayan kenceng, hawa-hawanya tuh kayak dingin-dingin. Sejuk apa dingin sih? Kalau pakai jaket mungkin jatuhnya akan sejuk ya. Tapi kalau nggak pakai jaket siang-siang gini di Kota Wamena kayaknya jatuhnya tetap dingin gitu teman-teman Pro 2. So, jaga kesehatan buat teman-teman Pro 2 sambil makan siang juga mungkin sambil dengerin Pro 2 Hitlist gitu kan ya. Saya tadi kebayang-bayang, dari tadi saya kebayang-bayang kayak es campur atau es teler nih enak nih siang-siang gini gitu kan ya. Meskipun ya balik lagi udah bilang dingin tadi gitu kan ya. Tapi ya tetap aja nih namanya manusia pinginnya yang seger-seger. Kira-kira lagu yang berikut seger nggak ya? Soalnya lagunya ini termasuk lagu baru di 2026. Ada Vanessa Z bareng sama Roni Parulian. Teman-teman Pro 2 bakal dengerin di Pro 2 FM, teman terbaik kamu takkan terulang.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Yes, ada Lani dengan DNA teman-teman Pro 2, tapi sayang banget DNA-nya saya buat nemenin kamu. Ya, DNA enggak tuh. Ya, pasti kan ada gitu kan ya. Mungkin kamu tahu kayak ketika, ah ini yang siaran Fajar nih ketika muterin lagunya. Atau mungkin kayak, wah iya nih gitu kan ya. Pasti ada kan teman-teman Pro 2. Lah, kenapa segala ini mau sounding closing tapi ngebahasnya malah DNA sih? Ya udah, intinya bentar lagi jam 3 sore teman-teman Pro 2, jadi sampai di sini aja buat Fajar siaran nemenin kamu. So tetap stay tune karena nanti masih ada teman-teman saya yang nemenin nemenin keseruan-keseruan kamu lainnya juga, dan mungkin itu adalah penyiar-penyiar favorit kamu. So tetap stay tune, stay positive dan juga optimis teman-teman Pro 2. Fajar pamit. See you besok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ah, pergi ke warnet dulu nih. Mas, 1 jam ya?
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Lah kenapa berhenti ini? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, mana telepon sah? Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana, kah?
3: Mek, saya bisa minta sapu uang, kah? 300 ribu tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer, toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar, ya. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Aku tidak bisa masuk lagi. Astaga! Rara, ada hack sama Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gue kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eric.
1: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
2: Betul.
1: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang,
2: nah,
1: mungkin dua orang, mungkin tiga orang,
2: nah,
1: empat, lima, enam, dan seterusnya.
2: Mungkin akan ada banyak teman Pro 2. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
1: Betul.
2: Untuk mungkin menghibur kamu juga,
1: yes,
2: yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
1: Aduh, Bang Messi nangis.
2: Tapi kan dipeluk sama malam ini Yamal.
1: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
2: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak dong. Okay.

0: malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyis. Tak bersinar. Sorry.
0: Ya sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tuh ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, bisa bertanya kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05
1: tentunya. Jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
1: Heboh.
2: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
2: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
4: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik.
1: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
2: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
1: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
5: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak Asti.
5: Halo
1: Kak Asti.
5: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
6: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
7: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
7: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
2: Kejo.
1: Selanjutnya.
6: Halo, Budi di gitar.
1: Siapa?
2: Sorry.
6: Budi.
2: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
2: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
1: Namanya di Zoom gitu.
2: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
6: Cabang.
7: Franchise.
1: Ada siapa nih?
7: Diandra sebagai drummer.
2: Siapa?
7: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
2: Salah.
1: Bukan dong.
2: Salah dong.
1: Tolong punchline-nya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
2: Bang Dev tadi ya, Dev.
7: Kang Dev tadi ya.
2: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
7: Halo.
2: Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba absen.
2: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
1: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
2: Betul.
7: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
5: Oke,
2: boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
5: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
5: Bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Langsung lagu T5?
5: Iya.
2: Oke.
1: Oh,
7: malam pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
2: kali.
1: Iya, benar. Tolong
5: karena
1: ya.
5: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Kan langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, sat-set ya.
1: Ini lagu kan?
2: Lagu ya. Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh lagunya kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
2: Oke. Okay.
3: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
2: Oke.
3: Okay. Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
5: Apa? Ben Academy.
2: Oke.
3: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke. Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya.
4: Belum. Baru ini ya. Baru konsep ini.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Sebenarnya.
3: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
3: Di yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Oke. Okay. Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu T5 tuh dari kecil banget gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
4: Sejujurnya SMA.
3: Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
5: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
5: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih. Maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Senang banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SMP lah.
2: SMP sih.
0: Iya.
2: SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya, bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda DSP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu. Betul. Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang kesatu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik. Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rinas paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula,
4: ya, cari formula.
3: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: city
3: pop
2: atau benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya, kalau nggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
4: Mulai banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Pak?
1: Keren, seru. Parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, yeah, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English version?
2: Biasanya English.
1: Iya, English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Sat-sat dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
4: Karantina maksudnya. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
4: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu, Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
4: Pacaran gue di warteg.
3: Zaman surat-suratan juga.
0: Zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih gak sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu
3: gimana? Ya bedanya tadi itu
4: yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar dulu kan teleponan di warteg
2: itu masih sekarang masih teleponan masih.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire. Oh,
2: jadi iya, mungkin sih, pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Omieri. Zaman Omieri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Omieri?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
0: Kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia ya.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, bener.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
3: menarik loh.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Lo
0: jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso. Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Udah baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Sekarang
1: X-X1 ya? Sekarang X-X1
0: jemputnya gitu. Gue
2: masih 21.
1: Dulu masih 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Asik. Gua di 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV cewek nih.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
0: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain deh, yang lain lagi. Yang lain
1: boleh.
0: Kemana, Kang?
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
0: Asik.
1: Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, ya benar.
1: Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana?
1: Siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info.

0: pasti Daily Art. Kasih tahu coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
1: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya. Kayak bisa jadi museum.
2: Asik ya. Museum Dead.
0: Museum macan gitu, museum macan ya.
1: Nah kalau enggak apa ya?
2: Waduh.
1: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
0: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
2: Artsy banget. Tapi gengsi abis sih. Gengsi abis.
0: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
1: Terlalu ngebul.
0: Banyak truk ya? Banyak truk di situ ya? Iya benar, terlalu ngebul.
2: Oke.
0: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
1: Kejo,
2: woi. Ngumpet woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
0: Coba Kang Kejo.
2: Oh, belum pernah.
0: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
1: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
2: Ke rumah anjing?
0: Di mana tuh? Hah?
2: Itu apa?
1: Emang spot-spot.
0: Oh, spot.
2: Oh, ada.
1: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ya, mungkin dia ya. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
0: Oh, iya.
1: Sebelahnya rumah babi itu ya.
0: Pet park. Kalau Kang Dev.
3: Taman ya?
0: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
1: Aku mah tempat alam gitu, ke curug
0: misalnya. Oh.
2: Oke.
0: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
1: Ke curug.
2: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, kan kita ke Jakarta enggak ngerti bahasa.
1: Mau ke air terjun
2: tahu
0: ya, air terjun. Ke curug. Iya. Iya.
1: Terus makan mie.
0: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
2: Kang Budi. Udah ya?
0: Kang Budi belum.
1: Tadi ke sawah dia.
2: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
0: Maksudnya ngeliat properti.
2: Oh ya, ngeliat properti. Cari properti.
0: Iya. Iya benar.
4: Ada gas bareng.
0: Iya benar.
2: Ramean kan?
0: Iya.
2: Ada yang lain ya.
0: Cakep.
2: Agak bahaya ya ini.
0: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
2: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
0: Iya. Aduh. Harusnya ke Bandung aja. Kita
2: ngapain?
0: Itu ke kosan tadi
2: nyari kos ya.
0: Benar.
2: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. Nih kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel itu udah ada musik videonya.
2: Iya.
3: Ya dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
2: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin
0: apa gitu.
2: Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
0: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
2: Iya benar.
3: Yeah. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
2: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
0: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah ada atau ya, ya. MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
0: Udah ada ya?
1: Ada tadi.
4: Ada. Ya.
1: Udah.
0: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh.
2: Betul. Tentunya ya.
0: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
5: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
0: Oke. Okay.
5: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
0: Oke.
5: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
0: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
5: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
0: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
0: Betul.
3: Cuma semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman.

0: banget gitu ya kan,
1: kosan
0: dan
1: juga.
2: Iya benar, benar, benar. Benar. Kosan. Atau di mobil parkir juga bisa kan?
3: Iya kan? Iya kan lagunya kan?
2: Bisa juga tuh.
3: Dengerin
2: lagunya gitu biar enggak macet gitu.
0: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
2: Amin.
3: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
4: kasih semuanya.
0: Amin. Thank you.
4: Terima kasih.
2: Panjang-panjang orang baik.
5: Aduh. Besok kita bakal ada di
0: besok aku mau.
3: Oh iya, boleh.
0: Kita. Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
5: Greenhouse.
0: Jam 7 di malam. Greenhouse.
4: Di Blok M.
2: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
3: Boleh.
2: Kita samperin kali ya.
0: Datang ya yang bisa.
2: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Ruth Rudas pagi ya.
3: Terima kasih juga
0: buat
3: seluruh Indonesia seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
2: dari
3: T5 dan juga Ruth Rudas pagi tentunya.
2: Betul.
3: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, akhir kata kita Elan pamit,
3: Edit pamit,
2: Om Yeri pamit dan juga Ruth Rudas pagi.
0: Bye.
2: Thank you. Music Life Chat.

0: 101 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dari ring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yoga tak hubuluk, motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 6 pagi ini. Teman Pro 2, platform ensiklopedia digital AAD Wiki resmi diluncurkan pada Senin 20 Juli 2026. Platform yang dapat diakses melalui aadwiki.org ini dibangun menggunakan perangkat lunak MediaWiki, sistem sumber terbuka yang juga digunakan oleh Wikipedia. AAD Wiki didirikan oleh Ali Ashar Damaroshid. Maksud kami, AAD Wiki didirikan oleh Ali Ashar Damaroshdi atau Ali Ashardi, mahasiswa program studi ilmu komunikasi konsentrasi publik Public Relations Universitas Ciputra Surabaya. Platform ini mengusung konsep penyuntingan terbuka sehingga masyarakat dapat membuka, mengembangkan, dan juga memperbarui artikel secara kolaboratif. Ali mengatakan AAD Wiki dihadirkan sebagai ruang dokumentasi bersama yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Platform ini bertujuan untuk memperkaya informasi mengenai sejarah, budaya, maupun tokoh-tokoh yang belum banyak terdokumentasikan.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus, catatan 38 laga di Piala Dunia 2026 tanpa merasakan kekalahan, membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan Dunia. Gelar juara diraih Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan pasukan Luis de la Fuente mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Melansir dari Squawka, Spanyol kini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan. Catatan itu menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra. Selain periode tersebut, La Roja juga mampu melewati sejumlah pertandingan menghadapi lawan-lawan yang kuat, konsisten dalam meraih kemenangan dan minimnya hasil imbang, menjadi bukti stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Rekor 38 pertandingan tanpa kekalahan semakin mempertegas dominasi Spanyol di level internasional. Catatan ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keberhasilan mereka menjaga performa tinggi dalam waktu yang panjang. Kini Spanyol mengoleksi dua pencapaian prestisius secara bersamaan, yaitu gelar Piala Dunia 2026 dan juga rekor tak terkalahkan terpanjang bagi tim nasional Eropa.
0: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yes, teman-teman Pro 2 di pukul 6 pagi ini. Kita udah nemenin kamu di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan hari ini? Yes, hari ini tuh hari ke-21 ya, teman-teman Pro 2. Gak berasa, bener banget. Gak berasa udah hari ke-21 aja, udah akhir bulan. Oke, itu artinya apa? Itu artinya bulan-bulan lagi. Itu artinya yang bentar lagi gajian, mungkin udah nunggu-nunggu ya kan, gajian di akhir bulan bentar lagi. Yang mungkin gajinya di awal bulan, ya sekitar 10 harian lagi lah ya. Day by day banget nih Jar, pagi-pagi ngingetin itu. So intinya adalah, semoga hari ini menjadi hari terbaik dalam hidup kamu juga. Salah satu ya, salah satu dari ribuan banyak hari-hari yang sudah kamu lewati juga. Sama kayak lagu pembuka di Spada pagi hari ini, Best Day of My Life, teman-teman Pro 2. So kita bakalan jadi best radionya kamu. Jadi best friendship buat kamu. Teman terbaik dong, otomatis dong. Barengan sama Fajar ya, teman-teman Pro 2. Pada pagi ini sampai jam 10 pagi nanti, available buat terus kamu dengerin di www.rri.co.id untuk streamingnya Pro 2 FM dan juga mobile application RRI Digital. Yuk kita lanjut yuk, barengan sama ciwi-ciwi cantik pagi ini, teman-teman Pro 2, Bernadia and Jacket.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sayang banget, tadi kita lagi apa ya, abis saya sounding gitu kan, listriknya ternyata di studio Pro 2 FM padam, di kantor kita tuh padam gitu, teman-teman Pro 2. Dan yes, di 6 pukul 25 balik lagi buat nemenin kamu, masih available tentunya buat Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, nemenin kamu di 96,3 MHz dari kawasan Jalan Ahmad Yani. Jangan lupa juga dengerin Pro 2 FM lewat mobile application RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id.

Nih. Nanti kita bakalan ngupdate info perakhiran cuaca buat kamu, teman-teman Pro2, abis Tulus Teh Hijau tadi udah kamu dengerin Jonas Blue. Sorry banget kalau misalkan siaran Pro2 FM tiba-tiba timbul tenggelam, nyambung nggak nyambung. Kayak kita yang di studio Pro2 FM juga kayak ini kenapa sih gitu kan ya teman-teman Pro2. Tapi ya, but it's okay lah ya. Life must go on katanya BTS kan gitu. Jadi kita harus tetap terus melaju ke depan teman-teman Pro2. Karena Kapten Fajar masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro2. Yuk mulai yuk kita berselancar untuk hari ini. Selamat sarapan pagi BTW. Ada Fizz kita munculin di Spada 21 Juli 2026 barengan sama Fajar. Dengerin kita di RRI Digital teman-teman Pro2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, di sini juga masih ada Fajar yang nemenin kamu di Spada. Masih ada kita, teman-teman Pro 2. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Udah mau setengah 8 pagi, sekitar 8 menit lagi, teman-teman Pro 2. Ya, masih banyak info update-nya dan kita punya info terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena ya, teman-teman Pro 2. Ini BMKG sendiri mengeluarkan peringatan dini cuaca 3 hari ke depan untuk Provinsi Papua Pegunungan berlaku hari ini 21 Juli sampai dengan hari Kamis ya 23 Juli 2026 teman-teman Pro 2. Disampaikan informasi peringatan dini cuaca 3 hari ke depan terkait wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, lebat hingga sangat lebat, dan sangat lebat hingga ekstrim nih teman-teman Pro 2. Jadi dibagi ke 3 kategori ya, kategori waspada, siaga, sama awas teman-teman Pro 2. Nah untuk wilayah dengan kategori siaga dan juga awas teman-teman Pro 2 serta wilayah dengan potensi angin kencang di Papua Pegunungan nihil. Sementara untuk wilayah dengan kategori waspada, intensitas hujan sedang hingga lebat, untuk 21 Juli juga nihil. Sementara untuk 22 Juli berpotensi terjadi di Kabupaten Duga, Pegunungan Bintang, sama Yahukimo. Nah, wilayah dengan kategori waspada, intensitas hujan sedang hingga lebat juga akan terjadi di Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, dan juga Yalimo pada 23 Juli 2026. Oke, jadi buat masyarakat Papua Pegunungan, buat teman Pro 2, terkait dengan intensitas hujan ini, agar waspada ya terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis atau dampak cuaca ekstrim, seperti hujan lebat hingga sangat lebat, dalam skala lokal, kemudian angin kencang yang bisa mengakibatkan dampak seperti tanah longsor, pohon tumbang, kemudian bencana-bencana lain seperti banjir, tanah longsor, serta dampak-dampak kerusakan lainnya juga gitu teman-teman Pro 2. Ya, meskipun memang kita udah masuk musim kemarau juga gitu ya teman-teman Pro 2, tapi kayak tadi malam tuh hujan nggak sih? Iya kan, agak-agak gerimis-gerimis gitu teman-teman Pro 2. So, itu dia perkiraan untuk 3 hari ke depan, teman-teman Pro 2 jelang setengah 8 pagi. Selamat siap-siap pagi buat kamu. So, tetap stay tune barengan sama Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: 105,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih belum berubah, masih barengan sama Fajar, masih di Spada, masih banget nemenin kamu dong pagi ini. Udah jam 8 pagi nih teman-teman Pro 2. So kita bakalan lanjut. Kalau tadi udah ada Leodra, malu-malu tapi nyaman, kamu gak usah malu-malu buat WhatsApp ke Pro 2 FM ya. Kasih kabar ke Fajar di mana kamu dengerin Pro 2 FM, atau mungkin ada info-info kayak, Jar kok siaran di Peti Kelek gak bagus ya, atau mungkin kayak kok siaran di Sinakma suaranya jelek ya, keresek-keresek ya, atau gimana gitu. Kamu bisa ngelaporin ke kita, teman-teman Pro 2, WhatsApp aja di 0811 4828 42. Atau mungkin kamu mau jadi citizen journalism, citizen journalism, ya gitu deh pokoknya. Citizen journalism, kamu bisa ngirimin juga info-info update di sekitar kamu. Misalkan kayak ada kecelakaan, atau mungkin kayak lagi ada kejadian-kejadian yang perlu dikabarkan gitu, teman-teman Pro 2. So WhatsApp kita aja ya di 0811 4828 42 untuk pada pagi ini. Sampai nanti jam 10 ya, teman-teman Pro 2. Yo, let me kill him like I usually do, man.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 7 menit lagi, tepat jam 9 pagi gitu ya, teman-teman Pro 2. So, masih di Sepada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat pagi juga buat yang abis olahraga pagi. Mungkin kamu baru aja selesai gitu, teman-teman Pro 2. Atau mungkin kayak udah dari tadi lagi jar, ini lagi sarapan pagi. Yo, selamat move to move ya untuk pagi kamu juga gitu teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin olahraga, kalau ngomongin something yang olahraga itu kan identik dengan sesuatu yang menyehatkan gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, gak dipungkiri gaya hidup sehat saat ini tuh memang makin populer. Jadi makin kesini tuh makin banyak anak-anak muda yang aware sama kesehatan juga. Udah mulai nge-gym, udah mulai lari tuh gitu kan ya. Udah mulai kayak punya passion terhadap hobi gitu teman-teman Pro 2. Ditambah lagi kan memang konten-konten olahraga sekarang itu tuh banyak dipromosikan para influencer di media sosial ya kan. Iya kan, siapa yang kamu nge-follow seseorang karena dia hobi Hyrox. Lagi ramai banget tuh Hyrox teman-teman Pro 2. Jadi kayak gak cuman terpapar influencer yang kamu ikutin gitu kan ya, kayak idola banget sama siapa ya, misalkan ya, siapa sih, Lamine Yamal gitu kan, ya, dia juga olahraga banget tuh gitu teman-teman Pro 2, ya kan gitu, atau mungkin kayak siapa gitu yang Indonesia, siapa sih Jar, saya juga gak tahu lagi teman-teman Pro 2, terinfluensinya bukan ke konten-konten olahraga sih kalau saya, beda kayaknya teman-teman Pro 2 ya. Nah, ternyata gaya hidup sehat ini merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik lewat berbagai cara ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi kayak kamu tuh bisa banget olahraga cuma 15 menit aja, iya gak apa-apa gitu kan. Karena memang bisanya baru 5 menit jar, punya waktunya 5 menit, punya waktunya 15 menit. Iya gak apa-apa, lakuin aja gitu teman-teman Pro 2, apalagi kalau misalkan kamu ngelakuinnya tuh repeat gitu kan ya, konsisten, kayak udah deh pokoknya meskipun gak lama-lama tapi kayak dalam seminggu tuh full diolahragain atau disempet-sempetin 15 menit, itu tuh justru yang dianjurkan untuk diimplementasikan gitu teman-teman Pro 2 dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus mungkin kayak muncul pertanyaan kali ya, kenapa sih pola hidup sehat, olahraga itu tuh kayak sekarang-sekarang ini banyak digemarin olahraga, banyak digemarin sama orang teman-teman Pro 2. Salah satunya salah satu hal yang menyebabkan disukainya olahraga ini sama banyak orang sekarang-sekarang ini adalah ya balik lagi tadi di kalimat awal, karena orang mulai sadar akan manfaat dan juga kelebihan dalam olahraga, khususnya olahraga itu bisa dipakai atau diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu teman-teman Pro 2. Misalkan kayak kalau kamu suka jogging atau running gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, banyak kan yang melakukan kegiatan itu karena mungkin santai, nggak perlu tenaga berlebih juga gitu kan ya. Tapi mungkin efektif juga, kamu punya pandangan kayak efektif nih buat membakar lemak. Ya nggak apa-apa, it's okay gitu teman-teman Pro 2. Gitu. Kalau misalkan kayak aktivitas olahraga lainnya gimana nih Jar? Kayak yang lagi rame, padel di Jayapura udah ada padel, di Wamena belum sih ya. Tapi semoga coming soon. Kayak padel, yoga ya kan. Bahkan atlet-atlet sepak bola yang kemarin berlaga di Piala Dunia enggak terlepas dari yoga ya kan. Terus bapak-bapak pemadam kebakaran yang ada di Jakarta tuh baru-baru ini viral karena apa? Karena habis apel terus mereka yoga pakai seragam bapak-bapak pemadam kebakaran tapi yoga gitu teman-teman Pro 2. Nah, ternyata cara-cara tadi itu tuh digemari sama banyak orang menuju ke pola hidup sehat atau gaya hidup sehat gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak aduh, nggak hobi banget lagi jangan ngikutin olahraga-olahraga yang tren. Iya nggak masalah coy, nggak apa-apa coy. Kalau kamu nggak mau ngikutin tren selama aktivitas yang kamu lakukan, ya memang tujuannya untuk mengubah hidup kamu lebih baik gitu teman-teman Pro 2. Karena musuh terbesar kita ya diri kita sendiri dari hari kemarin. Iya nggak tuh teman-teman Pro 2. So, selamat menikmati. Kenapa saya jadi serak ya?
Selamat menikmati momen-momen kamu olahraga, tapi sebenarnya nggak cuma olahraga aja sih. Misalkan kayak kamu mulai merutinitaskan 15 menit sehari baca buku gitu kan ya, atau mungkin kayak 7 lembar aja deh, 10 lembar deh gitu kan. Oke, okay, nggak apa-apa gitu teman-teman berdua, sesuatu yang terlihat kecil seenggaknya itu nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget, karena dari sedikit-sedikit dari yang kecil itu lama-lama jadi gede ya nggak sih teman-teman berdua. Tapi kira-kira apa yang dari kecil terus lama-lama jadi gede teman-teman berdua? Kok saya jadi mikir ya, apa emangnya? Oh, adonan donat di proofing kali ya, ngembang coy.